0: Moro berapa tukar? Moro. Berapa tukar dah wah?
1: Berapa
0: tukar dah wah?
1: Nomi tirinjo nene. Ya, hingga limi ni kerahia ujinan dia koron tu dihanao. Mutenya ngora kali orang kali kau aku kau irungun tu. Mau mula lelo bandu zingki mana tu jauh kali meuba. Enahetero kuete nene navi. Ya. Ni aku pendula andua njemba jimanga uliri. Ni aku pendula kau pupa jombo pagawa pihulimbo. Wa mena ngombe pojumbu gumbo. Ya, mungkin bunga pendulu ngomu mukaji tu pun mesti jiwu ngaji jalan ngombe anu nu poraga garum pungguli na tu pagang gusi anambo haningire. Ya, pendulu wan dari hembu menji jua. Pendula jiran derondawa imini kwa mupuo. Pendulu ipo jharuka. Pendulu aku endata, aku enjange, aku yua. Nomanda hewa kwa chivi ya muhe mulangi mimi kwe pompa kumbali kana nakuhena ene maduli ya wapotu. Opuo ya dhukui ngumukenda tawakaru wanangu.

0: moro jipendura ba umba uyo Stan David ahi puno senior bishop ambaye ba dengira data ra kosumbi ndepo ya kumuna ne wamitanda mosho muise kabe birole kabe mutanda mbuvini hapo moro mapenduka moro
1: moro
0: ei
1: mapenduka
0: mapenduka
1: Pendura firma Maringa, mana je pengandambo? Pendura si firma Maringa, mana je pengandambo? Pendura utara, itu pendura kamu. Entah itu jika kanu, pendura cici, jangan gorompo. Jadi, pendura pengandambo, pendura yang mekawari, pendura kamarempa Maringa, pendura si apa buat pendura kapusi.
0: Kau yang bagaimana bimo katuo?
1: Mama kenal kau yang bagaimana?
0: Aku nukar peng, kau katuo. Pahunya mudah teruk wehida kau mungkin gua ya bo. I unai yang buah.
2: Kau kemana kau pendulu mundu di tengah mohe.
0: Oh.
2: I binomun mende panggaran je. Oyo safari tua kulu. Uli kau vivanda no. Wajan rumah kau lewong kau main deng.
0: Kau main deng ga. Apo masih kau kaji kau binti.
2: Makua ganyanda. Nangwali wakau umbo okaku. That. Kau wajah. Beku nyanda rumah kau lewong kau enggak lewong kau main.
0: Atau hitirua. Ini kongo cuaru hiku kau tuh.
2: Beku nyantau mahoringa orang kau main. Kami hipure kau warna je. Emaku umbon datsa. Emaku umbon datsa. On datsa nanggali re. Ukinaku shua shiri shiri. Ino wandu bambe umboku ya beaha. Ondu fokusaneka nu. Fokusaneka. Emaku baka nyantau mahoringa kau main. Oku biasana hino goalkeeper.
0: Goalkeeper.
2: Kako binyanda mulai fighter sa. Hai kako. Mulai fighter sa. Unyanda pu kampul. Hai.
0: Kau apa nak? Penduka. Moro apa penduka?
1: Moro apa penduka? Bawa misa ni macam
0: ni. Apa penduka?
1: Ya.
0: Apa penduka lepi?
1: Apa penduka lepi? Mau menyenggur wakau tuara.
0: Wakau tuara wino mana mengi kajo?
1: Di tengah mian jodang gigi hawa jambio muto menyenggur tu pendura menjual rendi nanti. Lambat mian pendura mohon lawan jempo masih wakasupi golong gombela murora. Ungungu hasil gua urimbo. Kolong tu rumah tinggal uru punggul bila mana siapa agak supi kolong gontempo, angguri mohonge natanai la karumendu, hari kana siapa romirongo ibagi naham bombali, wasi tirombu romirongo ham bombali namuju, mesianga pendu kemau romgoro kunjam bimbang sendangi kuyu hubangwe mutida koromayu menginga, lume muwe direpa rombwa no unongo no don dugente mupangam pangkali jambia kurupana yo, kau siapa pendu rom? Mukalirewe kangu kavita karumendo mshomuise.
0: Okuhepa.
1: Okuhepa shiruepo.
0: Okuhepa shinene.
1: Ya dangi.
0: Dangi. Moro ba penduka.
1: Moro.
0: Moro.
1: Ee. Tukwa penduka no. Penduka anduanje mboka piti no sriga tisorunga penduke. Marco riarwa mo monda monga penduke. No sriga ven. Pendura kan tandinda. Kita tisi teri papa itu. Kau mah pendura ina kapi bawa bawa macam mana pendura? Aina ganda po. Kau pun naik. Kau mah pendura itu. Kau itu naik siapa pendura ori? Siapa yang buka? Siapa yang kasih ori po? Siapa kau siapa tandi? Siapa mutang? Siapa bayi? Siapa disi kuliah?
0: Aku apa?
1: Aku siapa dia Maria kuari. Nama saya ni po. Siapa po? Cara mampu nak kasih cara kau ngasih duit.
0: Tangi. Kue panas ini nih. Penduduk yang bakuet. Oh, nasi mahindi kau kambang. Makan tahu siang kembali dah. Inon dana. Apa kah ini ada perempuan kuti.

0: Ya. Mimi mukatai kuzanga hino unda na mayo sasa kwa ndapo hino ndani no mayo. Ya. Kaka kaka. Kwa hivyo baba shuma. Suma kwa nini sikia hapo? Nungo kwa hivyo kaka. Mikso mapanga suma. Kukano wa ndumba yuna mbo iliziwa nojizo jabi wajaka. Mikso mapanga. Nungo mati wakana kwa shaka. Mutu shima warudhi hapo kuku mikso mapanga. Wala higiri kwe. Yesuma. Okinji po uzi umbo jipa. Ya tuwa kasada uzi mutu na umbo yuri. Mikso mapanga wako hivyo neba kwetu. Opo binami suma. Kavido mbo binami suma na miu njudo. Yuko mikso mapanga mwai. Ndiye buri ida suma mahakuti mbuga tamu ndiye buri kide bi mixo mapanga ni kana mahakuti wadiri nei nongo mapanga kuto shi tevi nongo mapanga kuto shi tevi katu mixo mapanga kuda kuru kondora rongo na mahenge wia mushuli mudi wadiri nei wago amu ndiye buri tuwa kuno shi tuwa yoro na mwekanji. Ukotoa shaka kunu mishitu wa matupira ukambi mkotoa shaka kunda mahiko wangu wa kambura pondura karipe vale yuri ehe utara shido uta makwa penduka ili shiwa na shido kore moro uta tuwa penduka ma penduka ngo moro ma penduka nawa moro
1: moro
0: ma penduka lepi moro
1: ma penduka mkotoa
0: ruguna yungu notu handike na wafi.
1: Ya, itu kan dia kapinya nampak dia nanti lengkap aku akan nampak orang pinjuk ya. Lagi ada kalau dia pinjam begini, jauh saya mampang akan pinjuk ya. Eno atau gua lengkap aku pika, enting gua ngunduh, mai gua akan mangan jangan mangan orang pinjuk ya. Beri penyenggah kawannya, kau pinjuk ya. Aku nunggu dia lengkap mai ke bawah. Aduh minum berapa baga, mangan pinjuk ya. Oh dua orang gua jundu kata, aji tena jadi tena tena. Kau mai gua gua jiran jumbo baga, haga pinjuk ya. Anje dia nak ngaji aku tak cakap lagi.
0: Opuo, opuo, opuo.
1: Ah,
0: ya. Moro apa peduka? Moro.
2: Moro, biasa ni macam jari kau ni, apa peduka?
0: Tua peduka.
2: Tua peduka, biasa aku peduka apa? Nampak orang orang macam jari kau ni, aku biar aku luhi nasi moni isi cipu, nasi kutu syaci, nasi kutu nasi cuan nasi syaci. Aku je pendulok club aje, 66 hari kan eh, penduduk ke club 66 lah, cuma change. Kaya rambo muda angkau angkau kat penduduk ya no. Nas niye si tu kambeni mo shoran jima. Nona si wanji, pauta tua ukawa nomba gubi dua, isindim gua, onda upi gua isindim gua, ombe urono isindim gua. Iya, aku je po ya gua gubero isindim gua wanji.
0: Aku ya pa. Ka Javi soroko mwi
3: Javi
0: mwi eh o kwa munungu ambendere utaru
3: Javi kuno rena na uya mahindo mayu
0: Javi mwangae
3: ko pano turf club
0: pano ko pano turf club pano iko
3: eh ya ota yumo wa ndumba mbamba
0: kwa Javi apenduka nawa
3: kwa Javi mwi hinene o jipendulira omukaendu wanje nuna hie onguli katiti murithe novandu avehe po yetu po kalpa nangave penduke opo yadhu kutu tupu kaposhono murithe mohiva yaka pembe o pendula uthehwe wadhe walipo kee karu kahoti kaliko sevi ya kavaa ndino ora kangashi ho omwashi wa katara yadhu kuka mwalika futomo mapumba. Ya, sineme chitu kamasha wapenduka. Mependula mama Alma veriundi kahonjera mo shanjomboi mwengwa kwa tuandino nyanda yoroka meyuwa roi. Unanao himo ya na igu kushakako mama wa shitivi, mama wa shitivi. Gawie puna igu kushakako,
0: nova
3: batu shitivi,
0: ntulipi.
3: Ya muamu mwina ulirina wakako.
0: Mependulo karashe kange Justine Shithemo po Hockland Park ngwa kwa tureshia romiwe na hambu umwe komode mbwi opo yadu kui he mkurume kat yadu kui he mkurume kata ula Shithemo unyange pendulo vandu vange mbaka thuko na ndura kambere pa mkwenja anjewe mundu na unu matha shiharuka mkwenda ta isangave pendu kialikana oho kata ula shikurume mkurume kasho jipendulo vandu vange mba shive kumba owa wa mungi.

Apa? Oh, apa nak kasih hero buat apa? Mau apa peduka? Ih, kau bimbo si hero nu. Kau amat tuli kau bepom bimbo kurama. Iya, kau ikam budak masih mangga nih.

0: Arikane ngunda matu hingo matemba ne arikane kwene bama mu yuko konja tu duve kukuja ko konja tu ka kuno made mapagero mama temba o petrol ka yuko arikane rongere na kuma mu bombo matogero ka chiwa mu yuko konja tu ni mahunga meno matogero manene ngete kimba ka kuno petrol la
1: oye me lo magarara nanga eto kurishira
0: bombo do magarara mbona o ku torongira po kende ndibe apo shango kakarara no konja tu no bibitira kuma na patapati
1: Ibu maji hari hari yang mahu biji mahu mohon boleh mahu hidup kagara.
0: Kami ini biji kau tuh orang, mbak bumbu. Biji wan pani, tuh pemu tu korun bapu yang baraji tembimba. Atau kata orang koru tempen, tuh dorong jira aku kaya. Ya kau jitu aku kaya, tuh kapita tuh kaya kau kat rumah, makar tuh kapita tuh kaya kau dorong jira sungguh, kau korup nama ini. Ya, itu agak mata pati no kau injak pun, ini ada orang.
1: Aye deh.
0: Cari wajan macam macam jombint, nama pukir rombongan yang ambil orang yang jombiana.
1: Oh, bukan setelah.

0: Rijetan.
1: Rijetan anu mo Namibia.
0: Nori.
1: Karena rijetan anu mo Namibia anu rijata rijata.
0: Romendia Namibia yitina.
1: Ata no mande ro mweze.
0: Ata
1: mande ro mweze.
0: Ari ka no njenga yesu twalika.
1: Otoro uyenda mbuhir mbuhero woye. Mwe kurideka jwaka la kwanga. Manje ero jwatoro uyenda. Umera bako bihoka ro
0: waka.
1: Waka ungurisa wa mana. Onjo pukara kwa
0: futa. Kuria kwa yaranda. Taxi wandu kwa futa.
1: Kuhirireka uzi. Mwati reke wunyanda mundu anji. Odu ima wakutu kurara nenu. Jumu na odu bai maravya andatu mewezi miupuwe. Miupuwe.
0: Hongo rongo.
1: Unayembo.
0: Ati mba kakunda hina wana kena uyo yanga hino andu nava. Unda mawe reke nembo unambwa hitipo.
1: Nareka nengo jipeka na noho nemba wakuni ingiramba. Ojimu ningiru yondu mwiva rope. Omu mba wanjole kafuta.
0: Alika naka piungula alika.
1: Olo nje mundu kafuta. Nji hindi rovi. Nji hindi ya vingapi. Kochi unju. Angashi ya karira ya vingapi. Ndawe ni mkuru ngiso mundurukuru. Omera mburi mbango. Kauno kene na kufute mbimbiri mo. Mbimbi akambura. Pena ove mkuru anganyika vingapi.
0: Ando piungula naka vya njemba.
1: Pala kweru karava. Kwevedi shia. Kwevedi shia.
0: I don't know.
2: Moro.
1: Yang ingin diru nu, orang kasih macam tu 130, situ kau 120, kau kanjir lah nu.
2: Ah, macam kau, jadi kau 120 jauh.
1: Oh, mungkin ingin dia kau 130.
2: Kau 120 jauh, kau kata masih cara lupa.
1: Oh.
2: Ia temboran di cara marah, kata nak kunci dalam cara uli.
1: Iya. Aku siapa? Mau kehiruan bapa, mau kehiruan bapa genda kembali.
2: Nasi kehiruan bapa kita kembali.
1: Bawa orang kasih haru kuhindo mahunju.
2: Oh, mahunju kau siapa bunga?
1: Kada ganga kombae kuma fisha.
2: Oh, ganga kombae kuna kwa nenda kwa mboga.
1: Ai nandi hara.
2: Okay, moku tirino ka kana kwa mahunjungo kwa mudango adobe kuhindire kona.
1: Kwa mahunjungo kwa mbongo inandi hara ka oh yenovyuru nu. Kina kuchuo.

0: se ha mungkin kerana kita mana? Aku mungkin kerana kita mama mula.
1: Ibu tu begini ni. Oh mana mama kamu beri dengan mampu?
0: Vicky karya berikan. Ia terbakar apa na? Vicky karya berapa? Tua impurat pak. Ia turut kamu hukai.

apa dong kita jadi apa kerja nak kawake? Turun baru mungkin buang mungkin jema tu kau ni tahu ini. Ya. Wajar yang benar wajib pura nu, wajib pura ya monyo kampu wajib pura bah, odoh happy mungkin muka apa?

0: Aduh deh, gue jangan pengen nanya mbak, halo.
1: Iya, lo mungkin mau haranawa.
0: Tuh haranawa, mana Bibi anjing?
1: Iya, dia ada orang kira seksi lian gitu, minggu ya, ma.
0: Hmm.
1: Wakwat, fa.
0: Wakwat, tuan di nanti udah di?
1: Wakwat, tuan di nanti udah, orang kira yang mukuru kade.
0: Iya.
1: Oh, ini rekomendo, lo nyunggu, mungkin baru dapur indah pun, namu.
0: Omong daun, ne tuye.
1: Turi mepako.
0: Mepako, kak cindore.
1: Iya, turi mepako, lo nyanda, go, bitis.
0: Oke.
1: Ongkir rumah aku terus sampai dalam tu kondisi aku memiliki hari arwah.
0: Beri nama mohon.
1: Oh, sembah harap pemisahan.
0: Bye bye. Mana po? Wah, mau pergi jinak dan kita jin. Mau tak kau rumah mohon ni apa kan dah? Mau hidup macam mana? Jual dan kita orang yang jatuh ni. Mau tahu yang dah tua? Jual lama bu. Mau tahu yang dah warga? Muhek. Oh, mahin aja duduk nak kirim. Abang nama ya kutip.
2: Ade.
0: Ya kutip, aku cuma dapat mahu puku. Iya. Ya sekolah minit ini, mai tono on datu mape temu nama bia. Iya.

0: Fajo di jatan, fajo di jatan, nuri jatan. Abu Dali.
1: Hello.
0: Hello.
1: Mau orang bisa ni?
0: Ini dua orang lain.
1: Orang nama. Ini yang berapa mulan dua jika hamba saya mengimpuri rombo uridi.
0: Jika hamba kaji bi?
1: Kamu ada heu uridi ni dalam kereta la mau uridi.
0: Okay.
1: Saya nak mengisahkan ojir dari Amharu kuah.
0: Mato nino gula pi.
1: Ojo apa kejawi toto?
0: Ojo apa kejawi toto?
1: Ah.
0: Ehe. Gula mato.
1: Saya nak mengisahkan.
0: Tuk paham mundu aja jauh mahu jamat tu muka dapat.
1: Okey, pagi nen.
0: Okey, pagi nen.

0: Pajo di jatana matu wangu kutika sarana Omura doenju isiro mbaranka Pajo nomura metuare tundi ramapiti isiro di jatatu Uliro hambu umo imwe Ambari muviu o imo mbari o ino ndano po hambu mbari kwa mandero Jo hambu ndatu wa muto no yungu ndapeno mbonga lero Omura li
1: Lumu isa nea
0: Tira tokeroa nawa nawa ini
1: Nawa nawa Aika nyanjera po songa ya Yang George yang di Urapo, desain di Urakanggam wajib.
0: Hehe. George yang di Urapo, desain di Ur.
1: Mandang ini nanti orang yang kurang bagi mati ya bukir.
0: Nih orang bagi mati ya bukir. Hehe. Ayah kurang matuk pahir deh. Ye, ye. Eh, pesan nang.

0: Ô Murali.
1: Enda.
0: Wenda. Tet foto kiro.
1: Mulai atau kira ngiak kalau saya.
0: Nabi jinen.
1: Tino atau kira nama.
0: Ei.
1: Aku matu, aku ini kau di dalam mau muntah usai beli mukio akat tenda. Oh, guru lagi, ya, ini baru untuk aku lawan je, baru jumpa di matu pa. Apa, imbal mahu yang baru nampak kok kau yang kau cari karena bro ini kayak dia orang pajak serontai ya. Ayo, masih dia pun dengan tu, masih dia pun dengan tu, masih aku sih juga nak untuk aku pernah mau baru pernah, sepunggu.
0: Iya.
1: Ayo, apa bu?
0: Aku hebat.

0: Murari.
1: Omburu.
0: Hey.
1: Ai go jira abo.
0: Maru daga.
1: Omo daga nu.
0: Maru daga jinene.
1: Ngari abia.
0: Maru go jithe buru mene mbona.
1: Ya, mburu ra mini ga ndo yeri kan.
0: Eh.
1: Ai ha ngari mini ge, ngari mini ge mini ra ujina.
0: Mhm.
1: Ngari mini ge panganda pokamboro tambari kana ndo akamboro tangari mini kwe. Oh, anugerah minyak ke pengai pengecirun tambari kana. Anugerah minyak makamanya makanya membawa dua we. Mana boleh biar dia penganda berorau di. Ah, penemu kaya nemu kaya datang mengulur agak jaya rajin dempe iya ura. Aduh kira ngam batundu. Oh, ngunduan jempo pegawai rambo kau me kau me. Ay, enaklah ya sana ya.
0: Mhm.
1: Agam me juma. Nomakan rumbo mambo mono hari kana yang bila hari minggu an jembo lalu rumit nubu kumu kongom hari kana. Eh jangan bawa kami nubu kumu angeng wangon hari kana guru kaya debur kang wangon hari kana peperi. Kali debur kaya ini nih hari kana ini nasi kaya an jembo guru kaya diri angun nih he. Kawan dua anje pakai manjembo. Opo engom engom kuenda tengguai nanguri kerala hari kana opo kuenda guhepa.
0: Oh kuenda guhepa.